0: Pulang itu nggak boleh
1: jadi kenapa? Kalau ini saya menjadi cinta.